Hei hi Akash vani ai zol ani dar ya lemine som lian ya tuna chuan ram ngai lo hun gan lo thleng ve le ta a tun chuma hian ke van samwan kimi Michael M Silo le H Seal sang lura te zai gan ngai thadona ma sabre gan ngai thak tur he ke van samwan kimi zai ani a o zoram ti laron sa anga hela zo hian H Seal sang luran i tang rualang uti la aron savele donani.

0: kan ngai thak ta khal lim puin thandanga ti hla sak ani ale chi zong zu tun tru mata na zai ri moi khuna kelari na male lim pui ta zai ngai thak thi chulon le ta a dar som le mi chom panga ani a ram fa te zai hun kan manga nga kham zamang and part kham zamang le apol te le gin mang le apol te mim bunga mi te a zai kan ngai thadon ani
1: ตุนบดงินกะจัวบดงินขัวข้าวสุยบังเกยองละเวอ

0: tidak ya ini sak nabung dua tadi akhirnya sih diktak ini misal dua orang ini layem
1: ah late ya rengi ah mana nam lu nanti akan cewe ya mana nam hu mana cang akan cewe ya misal kerana lo om kan dua chain leba ka akhirnya sih diktak tapin di kan tu malam
0: ini serau pi don sih ya ruat oh nale don mana
1: ah ayes naya cha sak tu malam le Bu ya, lo ma, ini lo hafiu tu lo mo.
2: Hak lo eh, usah ma.
3: Usah, mana sih?
0: Sete ereng ya, ini fail ve ka, ini fail nuam tu ve ya.
2: Itu kan oh ya, hey, nam chan nang kan misteri luat tu mai kan cian hau tu.
4: Tu, sama kita ni lo ni ni mo.
5: Akit mai pi lah ma, azara dia yang nun kong tu, zat tekan ni he.
4: Kandana pati heron ti kanti mai si no soma chu
1: o chu chen pa ba chha ve mun ti na in a thora cha a chua zia kan hu a hei e a chat na za da kan zau tlang hlo mani hi mole
0: mei mei chin zau jon kan wa yan ram le nam hum hal nan ke kan pen tlang ve ka lom le kan poi mo da dai nang ve ka puya in chen thum khan nak tup la ya choran ui la ri na ti ti hau chao ma lo
1: ni o ke bok ron te lang chen pa
0: Zatlag lah weh, kalau ring don cewa niyo.
3: Dulmar pang ah, sate sang sang itu po akal lom leh.